0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Keluarga warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendesak Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk terlibat dalam diplomasi yang kuat guna memulangkan semua orang yang diculik sesegera mungkin. Yokota Takuya dan Iizuka Koichiro bertemu Takaichi pada hari Selasa untuk memberikan penjelasan singkat tentang kunjungan mereka ke Amerika Serikat bulan lalu. Yokota memimpin kelompok keluarga para korban penculikan. Kakak perempuannya, Megumi, diculik ketika berusia 13 tahun. Ibu Iizuka Taguchi Yaeko diculik ketika ia berusia 1 tahun. Yokota dan Iizuka didampingi oleh anggota parlemen Jepang dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan pejabat pemerintah dan pihak lain untuk mengupayakan kerjasama. Yokota mengatakan bahwa ia meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mencoba memahami penculikan anak kecil seolah-olah hal itu terjadi pada diri mereka sendiri. Ia mengatakan ingin pemerintah Jepang mempromosikan diplomasi yang kuat agar ibunya dan Megumi dapat bersatu kembali dan saling berpelukan sesegera mungkin. Yokota menyampaikan bahwa pada hari Senin adalah ulang tahun Megumi yang ke-62. Ia mengatakan bahwa Megumi telah dipaksa menjalani kehidupan yang panjang dan keras melampaui imajinasi siapapun. Dirinya menambahkan merasa sangat menyayangkan tidak dapat menyelamatkan para korban penculikan. Yokota kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin para pejabat Jepang terkait mengirimkan pesan yang kuat kepada Korea Utara bahwa setelah masalah penculikan diselesaikan, kedua negara dapat menciptakan masa depan yang cerah. Ia menyatakan harapan bahwa para pejabat Jepang akan menciptakan lingkungan yang diperlukan agar negosiasi bilateral berjalan dengan baik. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa setidaknya 17 warga negara Jepang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. 5 di antaranya kembali ke Jepang setelah pertemuan puncak bilateral pada tahun 2002. Keberadaan 12 orang lainnya masih belum diketahui.
0: Penyidik Jepang menangkap seorang tersangka anggota kunci dari kelompok peretas internasional yang dituduh melakukan serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sumber investigasi mengatakan tersangka itu diserahkan kepada otoritas Jerman pada awal bulan ini. Tersangka tersebut dikabarkan adalah warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diyakini sebagai anggota inti dari kelompok kejahatan siber internasional yang dikenal sebagai Kilin. Kilin diyakini menyebabkan kerugian signifikan bagi bisnis di seluruh dunia dengan melakukan serangan ransomware selama beberapa tahun. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data perusahaan tanpa izin dan menuntut pembayaran untuk pembukaannya. Di tengah penyelidikan bersama oleh Jepang dan negara-negara lain, otoritas menerima informasi bahwa tersangka berada di Jepang. Pada bulan Mei, penyelidik Jepang dilaporkan menahan tersangka di kota Osaka, Jepang Barat. Tahun lalu, Kilin mengaku bertanggung jawab atas serangan siber skala besar terhadap produsen minuman Jepang, Asahi Group Holdings, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mencuri data dari sistem jaringan perusahaan tersebut.
1: Para pemimpin bisnis Jepang dan Australia menyuruhkan kepada pemerintah masing-masing untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di mineral kritis. Mereka mengatakan bahwa industri ini kurang stabil dibandingkan sektor lain dan memiliki risiko yang signifikan. Sekitar 700 eksekutif dan pejabat pemerintah dari kedua negara berkumpul pada hari Senin untuk acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Jepang. Presiden sebuah perusahaan perdagangan besar Jepang mengatakan bahwa pasar mineral kritis relatif kecil dibandingkan dengan biji besi dan tembaga, serta memiliki risiko bisnis yang besar. Ia menambahkan bahwa diperlukan bantuan pemerintah untuk investasi awal dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Pimpinan sebuah perusahaan pengembangan sumber daya Australia mengatakan bahwa kolaborasi antar pemerintah sangat penting, bukan hanya antara Jepang dan Australia. Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Katamaya Satsuki bertemu dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di Tokyo pada hari Senin. Mereka menyepakati nota kerjasama untuk pembentukan kerangka dialog baru menuju pengamanan energi dan mineral kritis.
0: Saudara, kami tadi menyebutkan Menteri Keuangan Jepang kata Maya Satsuki, maksud kami adalah kata Yama Satsuki. Dan kami lanjutkan dengan berita-berita selanjutnya. Turki dan Pakistan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengerahkan pasukan militer dengan cepat di Arab Saudi berdasarkan Fakta Pertahanan Bersama yang ditandatangani pada bulan Agustus. Ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan darurat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Senin. Hal ini dilakukan di tengah berlangsungnya serangan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi, sebuah kelompok anti-pemerintah di negara tetangga Yaman. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis kemudian mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap Arab Saudi tanpa menyebut nama pemberontak Houthi. Pernyataan itu menyebutkan ketiga negara akan segera bergerak menuju implementasi praktis komitmen pertahanan kolektif sesuai dengan fakta trilateral. Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan bahwa ketiga negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan dengan cepat di Arab Saudi. Pada hari Senin, pemberontak Houthi mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan semua maskapai penerbangan internasional untuk menghentikan penerbangan di wilayah udara Arab Saudi, kecuali di atas kota-kota suci Muslim, Makkah dan Madinah.
1: Kepolisian Rusia dilaporkan telah menahan 65 orang di ibu kota Moskwa selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Komunis yang beroposisi. Aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan telah disetujui oleh pemerintah. Selama kegiatan tersebut, beberapa orang sempat mulai meneriakkan slogan-slogan yang mengkritik pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Menurut media independen Rusia, Meduza, dan laporan lainnya, beberapa peserta acara pada hari Minggu menyerukan pemilihan yang adil dan meneriakkan turunkan Tsar serta sejumlah ucapan lainnya. Partai Komunis Rusia dan salah satu eksekutifnya mengunggah rekaman video di media sosial yang menunjukkan para demonstran digiring pergi oleh polisi dan pasukan keamanan, sementara yang lain memprotes penangkapan tersebut. Partai Komunis Federasi Rusia dianggap relatif kooperatif dengan pemerintahan Putin, namun ketidakpuasan tampaknya menyebar di antara para pendukungnya setelah partai berkuasa, Rusia Bersatu, memenangkan lebih dari 3/4 dari seluruh kursi dalam kemenangan telak pada pemilihan Majelis Rendah Parlemen bulan lalu.
0: Saudara, Distrik Chiyoda di Tokyo berencana menyurvei rute lari di sekitar Istana Kekaisaran setelah menerima keluhan dari para pelari dan pejalan kaki. Rute sepanjang 5 km di sekitar istana sangat populer di kalangan pelari karena mereka dapat berlari tanpa berhenti di lampu lalu lintas. Distrik itu menetapkan 9 aturan untuk rute tersebut pada tahun 2013. Aturan-aturan itu meliputi memberi jalan kepada pejalan kaki, berlari dalam satu baris di bagian yang sempit, dan berlari berlawanan arah jarum jam. Namun, petugas lingkungan menerima keluhan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terpaksa minggir atau hampir menabrak pelari yang menuju ke arah yang salah. Pihak distrik tersebut berencana menyurvei jumlah pelari, pejalan kaki, dan pesepeda yang menggunakan rute itu selambatnya akhir tahun fiskal ini pada bulan Maret. Distrik tersebut juga berencana untuk meneliti bagaimana orang dapat bertabrakan satu sama lain, serta bagaimana masalah dapat terjadi. Berdasarkan hasil survei, pihak distrik berencana untuk menambah jumlah rambu dan memasang kamera keamanan sesuai kebutuhan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage des.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san.
3: Hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan
2: ka
1: terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang. Dan katakan,
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-sang adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/Indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Keluarga warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendesak Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk terlibat dalam diplomasi yang kuat guna memulangkan semua orang yang diculik sesegera mungkin. Yokota Takuya dan Iizuka Koichiro bertemu Takaichi pada hari Selasa untuk memberikan penjelasan singkat tentang kunjungan mereka ke Amerika Serikat bulan lalu. Yokota memimpin kelompok keluarga para korban penculikan. Kakak perempuannya, Megumi, diculik ketika berusia 13 tahun. Ibu Iizuka, Taguchi Yaeko, diculik ketika ia berusia 1 tahun. Yokota dan Iizuka didampingi oleh anggota parlemen Jepang dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan pejabat pemerintah dan pihak lain untuk mengupayakan kerjasama. Yokota mengatakan bahwa ia meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mencoba memahami penculikan anak kecil seolah-olah hal itu terjadi pada diri mereka sendiri. Ia mengatakan ingin pemerintah Jepang mempromosikan diplomasi yang kuat agar ibunya dan Megumi dapat bersatu kembali dan saling berpelukan sesegera mungkin. Yokota menyampaikan bahwa pada hari Senin adalah ulang tahun Megumi yang ke-62. Ia mengatakan bahwa Megumi telah dipaksa menjalani kehidupan yang panjang dan keras melampaui imajinasi siapapun. Dirinya menambahkan merasa sangat menyayangkan tidak dapat menyelamatkan para korban penculikan. Yokota kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin para pejabat Jepang terkait mengirimkan pesan yang kuat kepada Korea Utara bahwa setelah masalah penculikan diselesaikan, kedua negara dapat menciptakan masa depan yang cerah. Ia menyatakan harapan bahwa para pejabat Jepang akan menciptakan lingkungan yang diperlukan agar negosiasi bilateral berjalan dengan baik. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa setidaknya 17 warga negara Jepang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. 5 di antaranya kembali ke Jepang setelah pertemuan puncak bilateral pada tahun 2002. Keberadaan 12 orang lainnya masih belum diketahui.
0: Penyidik Jepang menangkap seorang tersangka anggota kunci dari kelompok peretas internasional yang dituduh melakukan serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sumber investigasi mengatakan tersangka itu diserahkan kepada otoritas Jerman pada awal bulan ini. Tersangka tersebut dikabarkan adalah warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diyakini sebagai anggota inti dari kelompok kejahatan siber internasional yang dikenal sebagai Kilin. Kilin diyakini menyebabkan kerugian signifikan bagi bisnis di seluruh dunia dengan melakukan serangan ransomware selama beberapa tahun. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data perusahaan tanpa izin dan menuntut pembayaran untuk pembukaannya. Di tengah penyelidikan bersama oleh Jepang dan negara-negara lain, otoritas menerima informasi bahwa tersangka berada di Jepang. Pada bulan Mei, penyelidik Jepang dilaporkan menahan tersangka di kota Osaka, Jepang Barat. Tahun lalu, Kilin mengaku bertanggung jawab atas serangan siber skala besar terhadap produsen minuman Jepang, Asahi Group Holdings, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mencuri data dari sistem jaringan perusahaan tersebut.
1: Para pemimpin bisnis Jepang dan Australia menyuruhkan kepada pemerintah masing-masing untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di mineral kritis. Mereka mengatakan bahwa industri ini kurang stabil dibandingkan sektor lain dan memiliki risiko yang signifikan. Sekitar 700 eksekutif dan pejabat pemerintah dari kedua negara berkumpul pada hari Senin untuk acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Jepang. Presiden sebuah perusahaan perdagangan besar Jepang mengatakan bahwa pasar mineral kritis relatif kecil dibandingkan dengan biji besi dan tembaga, serta memiliki risiko bisnis yang besar. Ia menambahkan bahwa diperlukan bantuan pemerintah untuk investasi awal dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Pimpinan sebuah perusahaan pengembangan sumber daya Australia mengatakan bahwa kolaborasi antar pemerintah sangat penting, bukan hanya antara Jepang dan Australia. Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Katamaya Satsuki bertemu dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di Tokyo pada hari Senin. Mereka menyepakati nota kerjasama untuk pembentukan kerangka dialog baru menuju pengamanan energi dan mineral kritis.
0: Saudara, kami tadi menyebutkan Menteri Keuangan Jepang kata Maya Satsuki, maksud kami adalah kata Yama Satsuki. Dan kami lanjutkan dengan berita-berita selanjutnya. Turki dan Pakistan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengerahkan pasukan militer dengan cepat di Arab Saudi berdasarkan Fakta Pertahanan Bersama yang ditandatangani pada bulan Agustus. Ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan darurat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Senin. Hal ini dilakukan di tengah berlangsungnya serangan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi, sebuah kelompok anti-pemerintah di negara tetangga Yaman. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis kemudian mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap Arab Saudi tanpa menyebut nama pemberontak Houthi. Pernyataan itu menyebutkan ketiga negara akan segera bergerak menuju implementasi praktis komitmen pertahanan kolektif sesuai dengan fakta trilateral. Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan bahwa ketiga negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan dengan cepat di Arab Saudi. Pada hari Senin, pemberontak Houthi mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan semua maskapai penerbangan internasional untuk menghentikan penerbangan di wilayah udara Arab Saudi, kecuali di atas kota-kota suci Muslim, Makkah dan Madinah.
1: Kepolisian Rusia dilaporkan telah menahan 65 orang di ibu kota Moskwa selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Komunis yang beroposisi. Aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan telah disetujui oleh pemerintah. Selama kegiatan tersebut, beberapa orang sempat mulai meneriakkan slogan-slogan yang mengkritik pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Menurut media independen Rusia, Meduza, dan laporan lainnya, beberapa peserta acara pada hari Minggu menyerukan pemilihan yang adil dan meneriakkan turunkan Tsar serta sejumlah ucapan lainnya. Partai Komunis Rusia dan salah satu eksekutifnya mengunggah rekaman video di media sosial yang menunjukkan para demonstran digiring pergi oleh polisi dan pasukan keamanan, sementara yang lain memprotes penangkapan tersebut. Partai Komunis Federasi Rusia dianggap relatif kooperatif dengan pemerintahan Putin, namun ketidakpuasan tampaknya menyebar di antara para pendukungnya setelah partai berkuasa, Rusia Bersatu, memenangkan lebih dari 3/4 dari seluruh kursi dalam kemenangan telak pada pemilihan Majelis Rendah Parlemen bulan lalu.
0: Saudara, Distrik Chiyoda di Tokyo berencana menyurvei rute lari di sekitar Istana Kekaisaran setelah menerima keluhan dari para pelari dan pejalan kaki. Rute sepanjang 5 km di sekitar istana sangat populer di kalangan pelari karena mereka dapat berlari tanpa berhenti di lampu lalu lintas. Distrik itu menetapkan 9 aturan untuk rute tersebut pada tahun 2013. Aturan-aturan itu meliputi memberi jalan kepada pejalan kaki, berlari dalam satu baris di bagian yang sempit, dan berlari berlawanan arah jarum jam. Namun, petugas lingkungan menerima keluhan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terpaksa minggir atau hampir menabrak pelari yang menuju ke arah yang salah. Pihak distrik tersebut berencana menyurvei jumlah pelari, pejalan kaki, dan pesepeda yang menggunakan rute itu selambatnya akhir tahun fiskal ini pada bulan Maret. Distrik tersebut juga berencana untuk meneliti bagaimana orang dapat bertabrakan satu sama lain, serta bagaimana masalah dapat terjadi. Berdasarkan hasil survei, pihak distrik berencana untuk menambah jumlah rambu dan memasang kamera keamanan sesuai kebutuhan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: これは何ですか?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, はい、どうぞ。
4: これは何ですか?
3: それはタイのお土産です。
4: ありがとうございます。
3: どういたしまして。
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan
2: san
0: setelah namanya.
2: San
0: artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai
0: untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo
0: adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo,
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: これは何ですか?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: これ
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: わ
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: 何ですか?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: 何
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.
5: Kore wa nan desu ka?
0: Anna menjawab,
2: Sore wa Thai no omiyage desu.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
0: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
1: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
5: Sore.
0: Ya betul. Sekali lagi
2: Wa
0: adalah penanda topik.
2: Thai
0: adalah Thailand.
2: No
0: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
0: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Thai no omiyage.
0: Oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
0: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Thai no omiyage des.
0: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
1: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigato gozaimasu.
1: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
0: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
0: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
0: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
0: bunyikan vokal
2: o
0: dalam
2: to
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
0: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして?
0: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして?
0: Bunyikan vokal
2: O
0: dalam
2: do
0: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして?
0: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Tai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan
2: ka
1: terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang. Dan katakan,
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-sang adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Keluarga warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendesak Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk terlibat dalam diplomasi yang kuat guna memulangkan semua orang yang diculik sesegera mungkin. Yokota Takuya dan Iizuka Koichiro bertemu Takaichi pada hari Selasa untuk memberikan penjelasan singkat tentang kunjungan mereka ke Amerika Serikat bulan lalu. Yokota memimpin kelompok keluarga para korban penculikan. Kakak perempuannya, Megumi, diculik ketika berusia 13 tahun. Ibu Iizuka Taguchi Yaeko diculik ketika ia berusia 1 tahun. Yokota dan Iizuka didampingi oleh anggota parlemen Jepang dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan pejabat pemerintah dan pihak lain untuk mengupayakan kerjasama. Yokota mengatakan bahwa ia meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mencoba memahami penculikan anak kecil seolah-olah hal itu terjadi pada diri mereka sendiri. Ia mengatakan ingin pemerintah Jepang mempromosikan diplomasi yang kuat agar ibunya dan Megumi dapat bersatu kembali dan saling berpelukan sesegera mungkin. Yokota menyampaikan bahwa pada hari Senin adalah ulang tahun Megumi yang ke-62. Ia mengatakan bahwa Megumi telah dipaksa menjalani kehidupan yang panjang dan keras melampaui imajinasi siapapun. Dirinya menambahkan merasa sangat menyayangkan tidak dapat menyelamatkan para korban penculikan. Yokota kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin para pejabat Jepang terkait mengirimkan pesan yang kuat kepada Korea Utara bahwa setelah masalah penculikan diselesaikan, kedua negara dapat menciptakan masa depan yang cerah. Ia menyatakan harapan bahwa para pejabat Jepang akan menciptakan lingkungan yang diperlukan agar negosiasi bilateral berjalan dengan baik. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa setidaknya 17 warga negara Jepang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. 5 di antaranya kembali ke Jepang setelah pertemuan puncak bilateral pada tahun 2002. Keberadaan 12 orang lainnya masih belum diketahui.
0: Penyidik Jepang menangkap seorang tersangka anggota kunci dari kelompok peretas internasional yang dituduh melakukan serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sumber investigasi mengatakan tersangka itu diserahkan kepada otoritas Jerman pada awal bulan ini. Tersangka tersebut dikabarkan adalah warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diyakini sebagai anggota inti dari kelompok kejahatan siber internasional yang dikenal sebagai Kilin. Kilin diyakini menyebabkan kerugian signifikan bagi bisnis di seluruh dunia dengan melakukan serangan ransomware selama beberapa tahun. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data perusahaan tanpa izin dan menuntut pembayaran untuk pembukaannya. Di tengah penyelidikan bersama oleh Jepang dan negara-negara lain, otoritas menerima informasi bahwa tersangka berada di Jepang. Pada bulan Mei, penyelidik Jepang dilaporkan menahan tersangka di kota Osaka, Jepang Barat. Tahun lalu, Kilin mengaku bertanggung jawab atas serangan siber skala besar terhadap produsen minuman Jepang, Asahi Group Holdings, dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mencuri data dari sistem jaringan perusahaan tersebut.
1: Para pemimpin bisnis Jepang dan Australia menyuruhkan kepada pemerintah masing-masing untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di mineral kritis. Mereka mengatakan bahwa industri ini kurang stabil dibandingkan sektor lain dan memiliki risiko yang signifikan. Sekitar 700 eksekutif dan pejabat pemerintah dari kedua negara berkumpul pada hari Senin untuk acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Jepang. Presiden sebuah perusahaan perdagangan besar Jepang mengatakan bahwa pasar mineral kritis relatif kecil dibandingkan dengan biji besi dan tembaga, serta memiliki risiko bisnis yang besar. Ia menambahkan bahwa diperlukan bantuan pemerintah untuk investasi awal dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Pimpinan sebuah perusahaan pengembangan sumber daya Australia mengatakan bahwa kolaborasi antar pemerintah sangat penting, bukan hanya antara Jepang dan Australia. Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Katamaya Satsuki bertemu dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di Tokyo pada hari Senin. Mereka menyepakati nota kerjasama untuk pembentukan kerangka dialog baru menuju pengamanan energi dan mineral kritis.
0: Saudara, kami tadi menyebutkan Menteri Keuangan Jepang Kata Maya Satsuki, maksud kami adalah Kata Yama Satsuki. Dan kami lanjutkan dengan berita-berita selanjutnya. Turki dan Pakistan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengerahkan pasukan militer dengan cepat di Arab Saudi berdasarkan Fakta Pertahanan Bersama yang ditandatangani pada bulan Agustus. Ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan darurat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Senin. Hal ini dilakukan di tengah berlangsungnya serangan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi, sebuah kelompok anti pemerintah di negara tetangga Yaman. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis kemudian mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap Arab Saudi tanpa menyebut nama pemberontak Houthi. Pernyataan itu menyebutkan ketiga negara akan segera bergerak menuju implementasi praktis komitmen pertahanan kolektif sesuai dengan fakta trilateral. Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan bahwa ketiga negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan dengan cepat di Arab Saudi. Pada hari Senin, pemberontak Houthi mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan semua maskapai penerbangan internasional untuk menghentikan penerbangan di wilayah udara Arab Saudi, kecuali di atas kota-kota suci Muslim, Makkah.

0: penangkapan tersebut. Partai Komunis Federasi Rusia dianggap relatif kooperatif dengan pemerintahan Putin, namun ketidakpuasan tampaknya menyebar di antara para pendukungnya setelah partai berkuasa, Rusia Bersatu, memenangkan lebih dari 3/4 dari seluruh kursi dalam kemenangan telak pada pemilihan Majelis Rendah Parlemen bulan lalu.
1: Saudara, Distrik Chiyoda di Tokyo berencana menyurvei rute lari di sekitar Istana Kekaisaran setelah menerima keluhan dari para pelari dan pejalan kaki. Rute sepanjang 5 km di sekitar istana sangat populer di kalangan pelari karena mereka dapat berlari tanpa berhenti di lampu lalu lintas. Distrik itu menetapkan 9 aturan untuk rute tersebut pada tahun 2013. Aturan-aturan itu meliputi memberi jalan kepada pejalan kaki, berlari dalam satu baris di bagian yang sempit, dan berlari berlawanan arah jarum jam. Namun, petugas lingkungan menerima keluhan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terpaksa minggir atau hampir menabrak pelari yang menuju ke arah yang salah. Pihak distrik tersebut berencana menyurvei jumlah pelari, pejalan kaki, dan pesepeda yang menggunakan rute itu selambatnya akhir tahun fiskal ini pada bulan Maret. Distrik tersebut juga berencana untuk meneliti bagaimana orang dapat bertabrakan satu sama lain, serta bagaimana masalah dapat terjadi. Berdasarkan hasil survei, pihak distrik berencana untuk menambah jumlah rambu dan memasang kamera keamanan sesuai kebutuhan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kita belajar pelajaran 2. Di pelajaran 1, tokoh utama Anna, mahasiswi asing dari Thailand, memperkenalkan dirinya kepada Sakura. Di pelajaran 2, Anna dan Sakura meneruskan perbincangan.
0: Mari kita dengarkan adegan pelajaran 2. Kalimat kuncinya adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini?
3: Sakura-san, hai, dozo.
4: Kore wa nan desu ka?
3: Sore wa Thai no omiyage desu.
4: Arigatou gozaimasu.
3: Dou itashimashite.
0: Sekarang saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna memberikan sesuatu kepada Sakura.
2: Sakura-san.
0: Saat Anda memanggil seseorang menggunakan nama dalam bahasa Jepang, tambahkan imbuhan kehormatan.
2: San.
0: Setelah namanya.
2: San.
0: Artinya bapak, ibu, atau saudara-saudari.
1: Jadi saya menyebut Novriana-san, gitu ya?
0: Betul sekali, Sigit-san.
2: Hai, dozo.
0: Ini untuk Anda. Anda dapat mengatakan ini saat menawarkan sesuatu bagi seseorang. Dalam konteks ini, Anda mengatakan
2: Hai.
0: Untuk mendapatkan perhatian orang yang Anda ajak bicara.
2: Dozo.
0: Adalah silakan. Saat Anda mengatakan
2: Dozo.
0: Anda mengucapkan vokal
2: O
0: dalam
2: Do.
0: Satu ketuk lebih panjang. Mari kita ucapkan.
2: Dozo.
0: Sakura tidak mengetahui apa yang telah diterimanya, jadi dia bertanya
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Kore
0: adalah ini, yaitu kata demonstratif untuk mengindikasikan benda yang dekat dengan orang yang menyebutnya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan topik atau penanda topik.
2: Nan desu ka?
0: Berarti apakah? Anda menanyakan benda apakah itu?
2: Nan
0: berarti apa? Ini membentuk predikat dengan
2: des. Ka
0: adalah sebuah partikel. Jika Anda menambahkannya di akhir sebuah kalimat dan menyebutkan kalimatnya dengan intonasi menanjak, artinya Anda mengajukan pertanyaan.
5: Kore wa nan desu ka?
1: Adalah ungkapan yang sangat berguna. Mari kita ucapkan bersama.

0: これは何ですか？
1: アンナ menjawab,
2: それはタイのお土産です。
1: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand. Anna memberikan Sakura sabun dari Thailand.
2: Sore
1: adalah ungkapan demonstratif untuk menunjukkan benda yang dekat dengan orang yang diajak bicara.
3: Oh begitu. Sekarang oleh-olehnya sudah berada di tangan Sakura. Jadi Anna mengucapkan
0: Sore.
1: Ya betul. Sekali lagi,
2: wa
1: adalah penanda topik.
2: Tai
1: adalah Thailand.
2: No
1: adalah partikel yang menghubungkan kedua kata benda.
2: Omiyage
1: adalah oleh-oleh. Kata benda dalam bahasa Jepang bentuk tunggal maupun jamaknya sama. Jadi kita mengucapkan
2: Tai no omiyage,
1: oleh-oleh dari Thailand. Ungkapan ini menjadi predikat jika kita menambahkan
2: des
1: setelahnya. Jadi kita mengucapkan
2: Sore wa Tai no omiyage desu.
1: Itu adalah oleh-oleh dari Thailand.
3: Saya paham. Dalam bahasa Jepang, kita letakkan kata pengubah sebelum kata benda. Ini adalah kebalikan dari susunan dalam bahasa Indonesia, ya. Jika Anda ingin mengatakan oleh-oleh dari Indonesia, Indonesia adalah Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi kita mengucapkannya Indonesia no omiyage.
2: Arigatou gozaimasu.
3: Sakura mengatakan terima kasih banyak, ya kan?
1: Ya, betul. Anda cukup mengatakan
2: arigato.
1: Namun jika Anda menambahkan
2: gozaimasu,
1: kedengarannya lebih sopan. Dalam mengucapkan
2: arigato,
1: bunyikan vokal
2: o
1: dalam
2: to
1: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya secara perlahan.
2: Arigato gozaimasu.
1: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan tepat? Kemudian Anna menjawab,
2: どういたしまして.
1: Terima kasih kembali. Ini adalah jawaban yang biasa disampaikan saat seseorang mengucapkan terima kasih kepada Anda. Saat mengucapkan,
2: どういたしまして.
1: Bunyikan vokal
2: O
1: dalam
2: do
1: satu ketuk lebih panjang. Mari berlatih mengucapkannya.
2: どういたしまして.
1: Kini mari kita dengarkan adegan pelajaran 2 lagi.
4: Sakura-san. Hai, dozo.
5: Kore wa nan desu ka?
4: Sore wa Tai no omiyage desu.
5: Arigatou gozaimasu.
4: Dou itashimashite.

0: Kini kita masuk ke pojok Sensei Osiete. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane, menjelaskan mengenai kalimat-kalimat untuk menyampaikan pertanyaan.
1: Ia mengatakan, saat kita mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang, kita tidak mengubah susunan katanya. Kita hanya menambahkan partikel ka pada akhir kalimatnya dan mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi tambahkan ka terhadap kalimatnya.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Ini adalah oleh-oleh. Dalam kalimat tanya menjadi
2: kore wa omiyage desu ka?
1: Apakah ini oleh-oleh? Mari kita tinjau kalimat afirmatif dan pertanyaan. Ini adalah oleh-oleh.
2: Kore wa omiyage desu.
1: Apakah ini oleh-oleh?
2: Kore wa omiyage desu ka?
1: Dan saat Anda tidak tahu benda apa yang berada tepat di depan Anda dan Anda ingin bertanya mengenainya, ucapkan
2: kore wa nan desu ka?
1: Apakah ini? Anda juga dapat menggunakan
2: nan
1: yang artinya apa untuk menanyakan waktu dengan menambahkan
2: ji
1: atau waktu setelahnya. Jadi katakan
2: nanji desu ka?
1: Jam berapa? Anda juga dapat menanyakan jumlah orang yang ada dengan mengucapkan
2: nan
1: dengan
2: nin
1: yang berarti jumlah orang dan katakan
2: nan nin desu ka?
1: Ada berapa orang?
0: Kita masuk pojok kata tiruan bunyi yang memperkenalkan onomatope dalam bahasa Jepang, yaitu kata-kata yang menyerupai suara, bunyi, atau perilaku. Hari ini kita bahas kata-kata yang menggambarkan suara orang saat berjalan.
2: Sta-sta. Sta-sta.
1: Menggambarkan bagaimana seseorang berjalan terburu-buru.
0: Adakah kata yang menggambarkan orang yang berjalan perlahan?
2: Noro-noro.
1: Kita menyebut seseorang berjalan
2: noro-noro
1: saat orang itu berjalan perlahan dan kita tidak menyukainya. Kita juga bisa menggunakan kata ini saat terjebak kemacetan lalu lintas dan harus berkendara pelan.

0: Sebelum berpisah, kita simak dulu catatan si Anna. Anna mengingat kembali kejadian-kejadian hari ini dan membuat catatan.
1: Impian Sakura-san adalah mengajar bahasa Jepang di luar negeri. Impian saya adalah membaca manga dalam bahasa Jepang. Saya harus giat belajar.
0: Apakah Anda menikmati pelajaran 2? Kalimat kunci hari ini adalah...
2: Kore wa nan desu ka?
0: Apakah ini? Ikuti episode kami selanjutnya ya.
1: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Keluarga warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendesak Perdana Menteri Takaichi Sanae untuk terlibat dalam diplomasi yang kuat guna memulangkan semua orang yang diculik sesegera mungkin. Yokota Takuya dan Iizuka Koichiro bertemu Takaichi pada hari Selasa untuk memberikan penjelasan singkat tentang kunjungan mereka ke Amerika Serikat bulan lalu. Yokota memimpin kelompok keluarga para korban penculikan. Kakak perempuannya, Megumi, diculik ketika berusia 13 tahun. Ibu Iizuka, Taguchi Yaeko, diculik ketika ia berusia 1 tahun. Yokota dan Iizuka didampingi oleh anggota parlemen Jepang dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Mereka bertemu dengan pejabat pemerintah dan pihak lain untuk mengupayakan kerjasama. Yokota mengatakan bahwa ia meminta para pejabat Amerika Serikat untuk mencoba memahami penculikan anak kecil seolah-olah hal itu terjadi pada diri mereka sendiri. Ia mengatakan ingin pemerintah Jepang mempromosikan diplomasi yang kuat agar ibunya dan Megumi dapat bersatu kembali dan saling berpelukan sesegera mungkin. Yokota menyampaikan bahwa pada hari Senin adalah ulang tahun Megumi yang ke-62. Ia mengatakan bahwa Megumi telah dipaksa menjalani kehidupan yang panjang dan keras melampaui imajinasi siapapun. Dirinya menambahkan merasa sangat menyayangkan tidak dapat menyelamatkan para korban penculikan. Yokota kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ia ingin para pejabat Jepang terkait mengirimkan pesan yang kuat kepada Korea Utara bahwa setelah masalah penculikan diselesaikan, kedua negara dapat menciptakan masa depan yang cerah. Ia menyatakan harapan bahwa para pejabat Jepang akan menciptakan lingkungan yang diperlukan agar negosiasi bilateral berjalan dengan baik. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa setidaknya 17 warga negara Jepang diculik oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. 5 di antaranya kembali ke Jepang setelah pertemuan puncak bilateral pada tahun 2002. Keberadaan 12 orang lainnya masih belum diketahui.
0: Penyidik Jepang menangkap seorang tersangka anggota kunci dari kelompok peretas internasional yang dituduh melakukan serangan siber terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sumber investigasi mengatakan tersangka itu diserahkan kepada otoritas Jerman pada awal bulan ini. Tersangka tersebut dikabarkan adalah warga negara Rusia berusia 28 tahun yang diyakini sebagai anggota inti dari kelompok kejahatan siber internasional yang dikenal sebagai Kilin. Kilin diyakini menyebabkan kerugian signifikan bagi bisnis di seluruh dunia dengan melakukan serangan ransomware selama beberapa tahun. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data perusahaan tanpa izin dan menuntut pembayaran untuk pembukaannya. Di tengah penyelidikan bersama oleh Jepang dan negara-negara lain, otoritas menerima informasi bahwa tersangka berada di Jepang. Pada bulan Mei, penyelidik Jepang dilaporkan menahan tersangka di kota Osaka, Jepang Barat. Tahun lalu, Kilin mengaku bertanggung jawab atas serangan siber skala besar terhadap produsen minuman Jepang Asahi Group Holdings dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mencuri data dari sistem jaringan perusahaan tersebut.
1: Para pemimpin bisnis Jepang dan Australia menyuruhkan kepada pemerintah masing-masing untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di mineral kritis. Mereka mengatakan bahwa industri ini kurang stabil dibandingkan sektor lain dan memiliki risiko yang signifikan. Sekitar 700 eksekutif dan pejabat pemerintah dari kedua negara berkumpul pada hari Senin untuk acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Jepang. Presiden sebuah perusahaan perdagangan besar Jepang mengatakan bahwa pasar mineral kritis relatif kecil dibandingkan dengan biji besi dan tembaga, serta memiliki risiko bisnis yang besar. Ia menambahkan bahwa diperlukan bantuan pemerintah untuk investasi awal dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Pimpinan sebuah perusahaan pengembangan sumber daya Australia mengatakan bahwa kolaborasi antar pemerintah sangat penting, bukan hanya antara Jepang dan Australia. Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Katamaya Satsuki bertemu dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di Tokyo pada hari Senin. Mereka menyepakati nota kerjasama untuk pembentukan kerangka dialog baru menuju pengamanan energi dan mineral kritis.
0: Saudara, kami tadi menyebutkan Menteri Keuangan Jepang kata Maya Satsuki, maksud kami adalah kata Yama Satsuki. Dan kami lanjutkan dengan berita-berita selanjutnya. Turki dan Pakistan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengerahkan pasukan militer dengan cepat di Arab Saudi berdasarkan fakta pertahanan bersama yang ditandatangani pada bulan Agustus. Ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan darurat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Senin. Hal ini dilakukan di tengah berlangsungnya serangan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi, sebuah kelompok anti-pemerintah di negara tetangga Yaman. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis kemudian mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap Arab Saudi tanpa menyebut nama pemberontak Houthi. Pernyataan itu menyebutkan ketiga negara akan segera bergerak menuju implementasi praktis komitmen pertahanan kolektif sesuai dengan fakta trilateral. Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan bahwa ketiga negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan dengan cepat di Arab Saudi. Pada hari Senin, pemberontak Houthi mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan semua maskapai penerbangan internasional untuk menghentikan penerbangan di wilayah udara Arab Saudi, kecuali di atas kota-kota suci Muslim, Makkah dan Madinah.
1: Kepolisian Rusia dilaporkan telah menahan 65 orang di ibu kota Moskwa selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Komunis yang beroposisi. Aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan telah disetujui oleh pemerintah. Selama kegiatan tersebut, beberapa orang sempat mulai meneriakan slogan-slogan yang mengkritik pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Menurut media independen Rusia, Meduza, dan laporan lainnya, beberapa peserta acara pada hari Minggu menyerukan pemilihan yang adil dan meneriakan turunkan Tsar serta sejumlah ucapan lainnya. Partai Komunis Rusia dan salah satu eksekutifnya mengunggah rekaman video di media sosial yang menunjukkan para demonstran digiring pergi oleh polisi dan pasukan keamanan, sementara yang lain memprotes penangkapan tersebut. Partai Komunis Federasi Rusia dianggap relatif kooperatif dengan pemerintahan Putin, namun ketidakpuasan tampaknya menyebar di antara para pendukungnya setelah partai berkuasa, Rusia Bersatu, memenangkan lebih dari 3/4 dari seluruh kursi dalam kemenangan telak pada pemilihan Majelis Rendah Parlemen bulan lalu.
0: Saudara, Distrik Chiyoda di Tokyo berencana menyurvei rute lari di sekitar Istana Kekaisaran setelah menerima keluhan dari para pelari dan pejalan kaki. Rute sepanjang 5 km di sekitar istana sangat populer di kalangan pelari karena mereka dapat berlari tanpa berhenti di lampu lalu lintas. Distrik itu menetapkan 9 aturan untuk rute tersebut pada tahun 2013. Aturan-aturan itu meliputi memberi jalan kepada pejalan kaki, berlari dalam satu baris di bagian yang sempit, dan berlari berlawanan arah jarum jam. Namun, petugas lingkungan menerima keluhan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terpaksa minggir atau hampir menabrak pelari yang menuju ke arah yang salah. Pihak distrik tersebut berencana menyurvei jumlah pelari, pejalan kaki, dan pesepeda yang menggunakan rute itu selambatnya akhir tahun fiskal ini pada bulan Maret. Distrik tersebut juga berencana untuk meneliti bagaimana orang dapat bertabrakan satu sama lain, serta bagaimana masalah dapat terjadi. Berdasarkan hasil survei, pihak distrik berencana untuk menambah jumlah rambu dan memasang kamera keamanan sesuai kebutuhan. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.